ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: kandala ta gondhiye ba na yu kipa lala kati ne naye tambo da jeba nye de ane naye takpa res yen chubo teso naye chenyo pa res ya tenrin depa teso teo ane jagar tar kor naye ki chen sabba yume la sopa lako tini hiye ba yin tenre indel ta sate ingi ni tena ane koro koro zola yang jinsen nye jene denba tenre chiyan re deo res
1: Tata Chichi Simpatina Kangi Sunda Luchi Lin Chichi Yala Muntu Nganchu Lin Chichi Singer Gansu Hyo
0: Tata Tendri Yindi Le Tata Chandani Nganchu Bela Nae Je Yuebi Ge Tata Yonra Jiu Lu Tengi Yuyashi Ni Ani Nae Dan Chichi Ni La Ani Muk Gatsi Yopa Muk Gantri Tzu Lipa Tata Hichi Gatsi Mu Da Chang Yor Di ini lekuk naik jaya pagi lukte jaya ini, ane di itu tu lah, naik tang cuti ni yaman lah, pensel baru yaman lah, ane mudah kacau itu, ane ngan suci, suci sih. Tela ta tambo di ceri sedi lah, naik ini lah, cuti main pagi mudah ni, ta naik ini lah cuti main pagi mudah itu agak, itu pagi agak mari sedi lah, naik ini lah cuti main pagi mudah yos, ta ta kangja sedi lah, ane ta tenju ngaja tenju pagi minta suci anan juga. Oya, tapi caya na, nyamahi jupik jata, nyamahi jupik jata, apa? Yang nyamahi minta langgan tu nyamahi jero, di mana nyamahi jupik jata, apa? Teh, ani nyamahi tuh yang ngosan tuh macir. Di mana tu nanya tambo ins, macam tu cerita ni cici ins, cici mains, cici ina rangi ni kau tuh yang mebar. Di mana tu cerita sedih lu kau minro, kau nanya tambo. Di mana tu apa la cuci bayi na, nanya ina, kau cici main bi mur, nanya tambo tu semua tu minta tu yang ngeri. Tene nyimba ji chere yese di la, chiche yin la, naye mayin ba gomot deshe. Ta chiche yin la, naye mayin ba de kanyo re yese di la, oya, tene larda ge che, chukjibo, tene jendo ge che, jangyang ansam, tene lhaji ge che, te sam, tene njido ge che, gam ngam dana pa ma rana samtam chukji, tene nadra, tene tangra, tene tedra, tene dadra tang gadra, shedra, tene jin hin hin, ji hi hi, tini ji wu hi wu hi na, tini ji hi hi tabu, oya ta tenzhe ge che mangbo ji yo bari. O ta che te so tabu te, ko chi che yin na yang, ko na yin ma yin ba cha gyo shi. Tini simba da che re se di lo, chi che da na yin ga yin bi gom ma te shi. Oya ta chi che yang yin la, na yin yang yin ba te, ene kanyo re se di lo, o ta na yin je ge nang la, na yin tangbo de pa pi pak, ming te so pa pi pi ge ta, hama ge na yin, dui di yana rigyo re, ta jie da gaya da. Oya, ta deso de chere se di lo, naye yang yin la, ane che jang yin ba, chiche jang yin ba shi. Di indi lo chiche da naye yin ga yin khen de, ta deso yana rigyo re. Ta naye yang ma yin la, chiche yang ma yin ba, di yin ga ma yin khen de, gang ya so re, ta ngan so mambo ya re, ta deno lo pe na yang ye da. Di ni sa shi ki yi ki jang ba, di ni kaha ganga la so be yi ki jang ba deso. O deso de chere se di lo, ane min yang, Ceja mari, ceja mari, desa naya mari, ceja naya, kaya mari mari. Wah, di ini lo, ceja naya ni de, kondi heba naya naya jaya pika, yang raja luti ni jaya sih na, naya de ceja ni nata mige, wajah jaya wah, wajah tenis cahaya res, wajah nda ceri sedi lo, ngan suka naya de ceja ni juga, tenis macam tu desi. Di ini lo ta, kondi heba naya tenis gak macam tu heba ni na, ane naya na ceja ini macam apa, naya na ceja ini ni apa macam apa. Naya na cici ini macam tu, yau sedih, ada naya tambo tap, naya tambo tu ceri sedih, naya ni, ko cici, yang cici ini na naya yang biang macam apa, cici ini na naya yang biang macam apa, jadi ceri jadi naya main bagi tak cici mampu yau, naya main bagi cici mampu tak, lada tang jenis dah haji langsung bater, ni cici mampu yau, is, waktu ini naya yang na cici yang biang macam, cici ini na naya yang biang macam apa, waktu ini dah, dah tu ceri sedih dah, ngan tu biji ngasih je dati mawa. Palcewa je ta shiluksh ta yonraga nde tongra wujiri dindi la misandii kasala ta toza ji ni shetashi ni shiba tenri jiri ta wenchang shiki ji ji chiri jina ta ndii te la yang naye yin na chichi yinpi ki chepsi ya tenri ndenke ji kipa ndisi yinpa ya tenri ya nganzu yobari jini wenchang ta tesu gu kolo shetaka nganzu jini shi ndenke tenri yo na ani ta dati ji yung yin na yin la Ani tani, ani rarang susu ko ta tenzhe jin tesa rega tesa mare, tenzhe jin kinle nan risa rega risa mare, rarang susu ko nan juge tzalte ni teda mende le jibasha chukwa shi.

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dur Mahina, Nga Chui Lingqin Shuntang.
2: Sotian Nong Suni, Zama Zongi Tong, Monya La Tsenzen Jiguba Mazi, Tatang Kua Kabo Yung. ཉང ཚ ཐང ན ཟོང གོང ཐོ ཅ ཆོང ཉང དང ཐང དང ལ བར ད ང ཆ ཐོ བེ ཆོང ཉང ཐང ཅེ ན ལེ པེ ར ན གིན ར མ བོ ང ར ཆོང ཐོང ཆོང ཆེ ཆོང ཆུན རུ ཆོང ར ཚ ཅ ཆོང ཇ སི ཆོང ཇ སི ཆོང མ གིན ར ཅ ཆོང ལ སུ ཤེ མ ཕང ཚ དིན བེ ཅེ ཉེ ནི བེ ཟ ཐང ལ དོ ནོ ཅི གུ པ ད ན ཆ ཡ ཟུ སེམ བེ ས མ མོ ཉང ག ནོང ད ར ཉེ ར ས མ ཏུ ཅེ ཏོང ཏོང ཅེ ཅ ནོ ཡེ ས གུ ལ Sama zawa tutsi cha ngen tong, yon na tunjong par se mzong wa tong. Sama gondi cha jemong tong, jenyang da tong muchu. Nanjin tso tre cha ngje pepe, ngje yindak de, kasi nirang min cha raisa tu na. Chanu kanya zimugu la, wen chong, ngje nirang cha rai na. Ngje maje pa ngen la, sama se ne, se den chanu la kanya zigu. Demen chok nga cha jema tong jawari, kara tong, soka lula nzangu ba. Pierna, ngoyer kowa tong, tonggol jopa. Darwa, don kabo chewa suje ke, chok ngacha mao ke, njunyer ngon, karake che tong, yona, sik ngawa poa kong tana zong. Pami zatong tsimu cho la, chongara tsile ga na, ngengu maja na, jenye tenjir tenroa mazi, jimba nyambari. Jenye nipi, siya ngibarata minba tong, choje gegin chan zutian nong yin. Yen ren la zatong tong, ngije, Minji tsusam cha nyamde tse ne chenzen chi gu la, xiemo panza mayan pa la, ting mu gu pe jinhin ni pe, zatang chombo suba ma zi, ngiche wu chom tong, nyamde tse na, nipa mong che wara, ni zama ta da, minji la ting ne, minchu chi mu gu. Sama zo wa zu pe, tu chi rima tong, dal tra pe re, pe rana, nje to, chibung sende su cha, chitou cha nyamza tse na li, de re cha, jinhin ni pe, se ji tra ka nga cha, che toron do wari. Yin yong, donong zi guba xia la. Xie mo pangsa yong na, tango mingzi jia rai, guo jie zi dong tong, zi yi jio wa. Jin yi la, xio xie zi pa tou xi. Wu cham jia, nga suo tong, ngi jie zi gu. Gan jie lu bo ya, xian dong cha pang tong. Cha pang cima ra zi pa gao se. Xie mo pangsa, dang ri zi la, yuan di, ngi jie zi pa xian dong la, gu ku mi. Gan jie xian dong cha pang la, zi pa ra yong jir jia nu ba tong. Tu tar, lu jong jia na, cha ka la la, nyong de zi to. 超个科学用，破上电波了，录取几次动，看样板件了。

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Ta tanglo nyinje je, ya tanglo nyinje kaje tsike tenso ba tabji ke, kago tsike nantong tong la xiba tabji ke, da me shikya, koje gerba tangje ke, ta wana yujyo unru da, deshe le nelim tsobe, tsomba yin rong la, ya karnam nyike yulung la, tsonsan jana yulang rolu tang, ngarab tang saram nyike pa la, yulung roktung tangje ke, tsonsan kan rolu jimbe, tade tsombe ke, dakchi shechum ne la, ya xingxin shobji ke, yudun sasha kana le, tseblung yube, tije ke, tsege pa la, tukso tang donga ganglin la mibe, tsonka kan rolu, korju ngarda kan rolu gyune, rama, yur kaso Soso Rankim La Roba Tane, Ranreje, Chubig, Tango Tung, Tonya Tamsi, Ton Yang Yang Gang Droba Yin, Tateje, Yuling Benda, Seban Tala, Nik Chavan Rolu Tala, the Tony Chambotla, Yimbe Jacam, Tana, Tondata, Ligbala, Dogu Wombe, Margin Rolu, the Consan Coma, Coma Chambu, Yangam de la Tibe, Ranre Lapine, Jinzi, Tinkashi, Yuba Jacam, Tata, Tona Tibe, Tonjuke, Yxanala, Nimjur Batanja, Tamsi, Lazampo, Kojita, Jacini Tadu, Yuba, Injaron, Tony Gatavakina, Tamjan Tondaka, Tonkin Ribishina, and da sun kin ge gon ton ne ta ke yang da ken ji ba ta tam ye jin bi bi lan ta la ja a ya ko je ja bo lan da len ba da

Chobanamba, ta su nyebi loji de jiba sanbi donja jilinbi loji ta dinja dantzai shiba de ri. Ta zangkori niya liu yo shibi loji niba de na jiba kawa donja dan jima gazan roma nikilinbi loji nang le ri shiba de yin. Loji de ga yi cai na mangcho dan yan na nyu gardin zong le ringa nyadjini go.